ini jangkari barang pusat. Dari sehingga sempurna bahasa ini mal kongsa Nepal dituni kesi dan tetap perabaran menteri Gita Chaudhary di Sialian Sangka Patongga mal apurtiko kebestapun kesi sama kri kompeni bata mudah hari pusat.

0: sampai tidak bisa tahu atau tu rasa tu sampai seluruh orang tahu. Ada ni, pernah jalan pun tak boleh, nasional pun tak boleh, bikin kurang senjong.
1: Terus, dia harus suka dengan tani dasar ini, dengan buku kuli, tanda kaki bapai yang kaki ku sabari, tanda kaki yang bapai, nasional ini nasi dengan tanda sen, pernah tanda sen orang.
0: Lo, pernah kau pun nak senjong senjong lagi ku. Tani itu, pernah istri kuli lah, ku sampai kata, sosok mana pernah jalan sampai tahu dia sehari,
1: kuli. Kalau zaman kau ini, zaman ini berarti takkan kau itu susu rara kami, tani kumur suki, atau mina kami, rukuk berbisul itu pun harus dalih ini dasar, laksi lagi dengan sasaran.
0: Kalau kita zaman kita apa lagi baru, bosan kita harus mengurus apa ini?
1: Kita sudah ada kerja, kalau zaman zaman kita dah kau ini, turun bersuruh cipta sana, kau yang mengurus.
0: Karena sahaja zaman di dalam kau itu
1: betul betul dia, esok waktu itu kita akan mengurus. Kerja sosial ni kan di terfaham mana? Kau jauhin peram lu. Sama kau dua kali orang bukan terfaham bayar ni. Kau ni pakai ram jangan sama jangan terpaksa.
0: Oh, mana ni aku harus bayu. Jangan pakai peram. Jangan nampai kiram.
2: Kau bawa action tuan. Sambil mencari sambil.
3: Kalau mai boleh kau kau sila pulak. Kalau semua mana pasti hari baris berong. Anak gelar kuli sah sahji berpusing fokus dokumen. Anak itu akan naik terus ke penangsa. Buat anak Samsung itu bersama sama dengan orang lain.

0: ada pelaksi sanjung kinerja jika terhadap kita melakukan pengalaman sopasi kira pasang surat untuk pasangan diberikan nanti kasih diusahkan jalan nanti
1: Kalian pasien untuk jualan suratnya perkutuban takkan sedang terbaik pasien di kota dalam hutan. Nakoni pasien untuk jualan suratnya perkutuban takkan.

0: adalah suatu sesuatu yang Allah tahu istilah bana karena tersembah ini cuma aliran tersebut yang kali sudahi suatu dari suatu si peribadi.
1: Video berbagai contoh soal karima.